0: Parno counseling ya kier ta chang zak hora ano bi matamer masara yamaji tangar danga suggest sa our saka no aiga counseling aki hour da shi zba ya akar asno society no ya asar tsupur kiji ba sara tang da shi society counseling aki obaji mashilen kadyang angata chimbi ba aiga lang le Anongji, nai asir ni anir, counseling aki au ziba ya, normal ga kumdak tzizi, baji kangalang tong dibang.
1: Iba nongji, aiga di rajimugo sidi. Anu maani ni, counseling nongdaka arurardamji, nidangi arurardamji, kubaz nga dimba asir.
0: Child helpline counselor as nong anu dang, maani ni dang asir, lapsia dang. Kedangi arur clients damji, dimba ga, adolescent stage dami asir. Asir dimba ga, Bi sasa mulung tetpa ajanga masa saka cerapur adianu ajanga yukpa demlir. Kiji basra counseling aki arur demya tabuana lir. Kaji bi sasa mulung tetpa ajanga arur dasar karbo cerapur masra adianu kari yukpa ya lir.
1: Sra itum zunga balala arishi balala demden counselor kama nisung achaki bi tasa amsya BB strategy palala ke counseling agatsubaji asnoga jagi metalier sra ninang strategy system kar kuba changa nai nema parin ne watang counseling agatsura lamzadip tsase
0: tamalen chimbia rubama kudang counseling da sedir tim baga kurut kabosa banaro asar panogi banaro ba kurut nongjang direct achimda kar chimbia mawar saga kichi nungi kota certain zak eba koroti client tanji session khana tumulung lamdats sa tasindakta yanglua anga ta chamranga chimbi awar ibaslenji oda asno acha ki anga ta chagaji nisong sia ya kipung environment palala nungya ro balier aser mapang timba etakche indor zirabur atyanu masara chierno diary madaniang eba counseling ya takmang anungji Ni session ka masra anabo zirabur masra atyano danja amener.
1: Ni aji gandang shidak sidi da bilimer kaji yung asinu ki ni song kaji pa la personality ji aipen pa kuba kibung nuya tok iba tinsa. Chagya aipen influence asibaliar saka aika di aipen asinu ki iba jimishi sadangar saka tandanay na achang shiba changa kuba limsaw ko iba jia asushi kangang pilar Anu mana ni? Yang ni question ka? Iba question ni ani. Nai cimbiaru tangci, nai counselling. Agak sebab rongrong, kem tain longlong, kem ter asam nungi meter bungo dasi agak ter dasi ugu. Asal nungi sih sedang awura. Usang kaget palala. Asal news report, police report palala jangan angin sebagai sunflower. Ajiba lukti aja. Arusikum, zengga aja. Iba bak nungce kaitim balir. Asal nungci naya item lanurdom karbo. Counseling agak sedang je, acu Rusia, acang Rusia liras, asalnya tanpa bata sedang anda bagai, iba aci itu nuk tangga Rusia lemah karbu liras.
0: How, pernah amala denger ni karbu woman dengan liar counseling session aje, cumi debau dengar pernah kuda ser aci tinjuk dasar, tamasa tinjuk baje, metemer aja nga, tinjuk balir, sera. Ni pernah tentang cumi nangji, orang preventive measures sahaja na. Kita juga masa ini aksi cumi awal dasar, orang asal ni acak ini metadali pa English phrase ka. An idle mind is a devil's workshop. Talier, acak ini metadali. Ya maji, ni pernah tentang siapa kaji, orang menadang makazi, mapa tasan kar masra bi cangraba activity kar ini aka kasizila. Bi kisang niya sa sa kung masira udang aji buo sira buo atyano dang kalami matamer ka dang kalami inyak nung ata chong badang aser buo pa kulan ni sa aw nung masira shiba dan sa kasi nung control masid di na trigger point jarwa china either aji madeta item amala environment masira nisung nungi tatsaga pila alitz asan district hospital nunga OST center lier anongji Year tung terbata akidaba register sa panuk acanga muzi aciz tinzak zbaja ni panuk tangasir. Asal cikgu reprandang la asnuk mukuk jongtau nungya professional counselor ya ayah dangler. Anongji counselling a awda jongbadang. Acak tak alia.

Mangshida ma mishira temrin shi tulu alir, kuba changa nisungdum kanga tazuk panung lidakser. Shibai mabang kanga sindi da anga deter asiryamaji, sindung yangloa, mabakama inyakar, parnuk chidang, tangar dang nungi, linla a chak nung mezung buba sa, dejak lini udeter. Anungchi, kipungdum nung, tsirabur demi pichir nordang, tilas dang nungi mabang kuda sindi aji anga deta, mabamiranga inyakse sayuzila. Mabang shidak mam shiba achanga kuda takuksa aser da makok tia achirur achi medeta maba achak inyak nung dang tangar den liru medema tajak lini takok nung udetsi. Mabang nam asin mani shidak tzili saka asini mabang timi shidak am shiba achanga takam chunga anisungzika alitzi mirangti.

0: Asnuki tikalim kanatin ba ang asyugu, tang lai zunga tsungram ning itiari misya Mr. Yutsung imchini sarasatumze.
1: Asanuk tan tsungram mo kaya mezungar, Ezekiel tapo terpazu, tukong trok nungi ti dashi. Anong ji Israel kitundang siyang. Yamai kibubat tsungram yashir. Damalong miyapang asir nanuk sasa, nanuk sengyang lunungi miyapang. Asir tisimbat sa ajak nungi nanuk tajak miyapang. Kaji yung Israel kitungnong, nisun siyay, masira pendangar Israel tan, samnukalir siyay, sipay pi sasa kadang nungi pi lawar, asir ba sengyang lutam, pi mulungcangi penar ayir, asir ba tay menabak, temet sedak celung pa cak tang ayur, asir ayin karangi, Pa ajang a kedan chimpiza sushi awar, ni kibubai padang ke sasa langzitsu. Asir ipa ni sung anima, ni kedachak miyipsu. Asir pa demaitsu asir dansitsu u kagamdaksitsu. Asir ke nupu rungungi, pa lepduksu, asir nunuki, ni kibubada meritsu. Ipa I tsangmulir, tsangmu angashi ajak mu ajang. Sarasatamdi. Hallelujah, ajak madak takuk sang, uzu tiang rukipur. Tanda nai ibat tisengjem anaptang. Onuk nam arishi muacha. Asu radio ajangan na kelam titsisa maungka gacenu nilam tenang sangatser. Obat tangnungi share ibat senung tenzaka kiaudang. Silam akirdam kenadener, no azengar. Asu ne tan lau cimbitsa, shiba irin malir. Nai ibat ula asir idam senung tam angashi ajak nai muachangma. Asu ibat senung takuk no anyang nida. Netiara kina sara setemur, sakipur namalong sang. Amen.
0: Timicha kan ka, Sharon Teluk, Aitlandin tulia changatin pas nukiang asitse.

sir ni ne no song ma se zi da de neng a sam ba ya ge zi ba se no ge lai xi ba nong je ang wo you ya lem li nong ju fa az ri ya gam ta nem yim si sa ru wa ma bang sa ga i ba ma bang israel nong bu gam ma zi ra na cung da nong ju ba tro ma len de ba a se no ge ang wo Asir chupa thuruk melindaba rung nung chi, chupa ka, shirang yipta nung shirang asiba, asanuk yang war, asir ka, tzikjiri buruwa bandang lima nung asiba, asanuk yang war. Asir chupa baziji, bar nuk sasa asiba masa, bar nipurutami, tapsapa utsilir. Kaja asir, bar nuk yimtung nung, Ketika nama mengadap teraksa lagi segera liba iba butuh dias. Anungci bisa sapi neburi cuba berzidasi tetap sepa asnuki Israel utsenungangur. Usia tabu berzid kanungi aneci zengra ya Malaysia liar. Oh Israel nungur kibuba wangang kecium lenak nung kibuba rongrong ka tenuk zugu. Kerja sir neburung nong, temulung malam tepa, mesra temiem tep, semalam tepa mali, azunga si tepa, yaz tepa, ketika hari siap tepa, asir imdiem dong nong awal lagi sengar, asir nebur dem cakla liroji, nak tabang tagi dang sengar, alimaji keyonge, temenin lagi sengar im dong nong. Pinaburi pizi tuktoi baagi ayungkama yamba tansaka usiamabang nung liasa. Itami atuk chintang atukar. Asir azu wazi na tuksi tibar daya siya laishwa nung jiangwar. Yangi Israel kini damanin dulu tanit manaba asanuki laishwa nung jiangwar. Usiatabu bazi turuk nung yamay siya liya. Nai cengren muzung amatuk nung, ni a na amatuk zi. Da Israel dang, cengren mi cembiba ayin geraja ngangwar. Dabu bungu tukung bungu nung, Israeli bi sasa mizi megem nungji, bi day nungji mitsidak zi da asir. Anungji bai bi sasa mizi megem ba janga, bar day nungji bar mitsidak zi da cengren mi yasibas nuk yangwar. Tabu truk tukung bezinong. Netamiyam ji mebeta ma asir azung tsa ma yak te kunga tukpa. Parnok sungtanong. Yemri yemir memeyam. Puri pur memeyam ba. Tamiyam mebanyak yung nga amatukar tamajungtang tayang kapsaktepa. Agi yimtong sengali ba. Ayinggar jake asir. Tabu tanat tukung tinong. Alimatam miyukta ba gemer. Teraksa amtsukha ma. Asir, dasam-dasam nungbu, gubwa tokwa lir, saka naya ji, mangwar da asir. Anong ji, teraksa amzik, dagizi ni sungma liba, dagizi makapa. Jambi senayak sangsi ajak ji, dajangzik makapa, anyakim magi dang, amajok anyakim magi, yamdi yamdung sunga liba. Asir, barnuk, damang nung, barnuk ima chitat ki, gubwa buba, dangari machungir prangba. Parasasa, pari, anyaktapa, itamji. Batamang nung suwur, tarada santapa. Tsangramtan nalai, parnaburang asipa sanuki angwar. Tabu tuku tukung truk nung. Kipia tandakama, tashalia. Parnuk sasa, bikin raksaugu. Kipia tandak, kuta, bisasa bikin raksa liasa. Ibamaji parnuk, binisungi bi chuba tapsapa. Bisa sapi aja tuh siapa? Idemnya, usia mama jinak mas. Tanah asen, naga gin dia aja belum tangga bangla. Asenok takam jendi, bi biari si deba. Tanah dasi asenok, naga lima nunga, augin nunga. Bar lima jinak mas, bar budu liba liru mas sekali ba. Asenok yangur. Aser iba yagi, asenok tangga mabosira. Asenok tangi, yak dah takadem arut. Isi zong nung lir. Tukung dar tanda nung. Ga nabur. Ga dang nung yi.
아 승자가 오고

Asnuki ung my youth ministry a changa tekalam kan palalatan pa anga shiku anumanani tia asertuluk sungkumana changa tekalam kan sindung nong shilma kibangadi.

0: talichi na dakse bakam dakse addictive substance ta sir ase idamya tukulok adma sunga timdam agaze ba indang chemicals khali anung je asuna ge topako nong kechi sa tan da sir mola ni zanga shiba ajak tan do ano ai la dang le sa ga tundi bang dum ka zanga shiba anu tundi bang di ba ja no ni godin ta sa ba je ipa atan ba zanga asuna ge topako do chinai takse tukulok nong do pai imya ramalan shi zar sunu ase taliba taliba chinna kam dakse ba je ibaba nikorin jige aro doctor tang tamalna shiba den kolami topago nong atanba nongje jongzo tamajong atanba je tanam rokorje galia kubaige asno tamang no tim na ga zer mas saga cancer aduk taksuba jongzo tanam rokor atanalia idem tangje carcinogens ta sir aji topago nong tanga tim nam nangje mas idem jige bo cancer aduk taksir tasaba chemicals tama tanalier
1: sirano ibadakshi sindakpa tasindang naba khaji muku machir mamenmer saka tangar akiba changa tangar achiba changa saukpa timdem alier ma lier na panok taka sira im malaka sa da shilakji amenja se kuma asir
0: tamala ni telamsa na ga zaba nong do ka asni majakpa ka asni ke asba smokeless and smoke tobacco taser na tasunung nisung gaje machir mamasabalizo saka masabana salier bangla studies ajanga shibage majungwa temenam danga sibaje timnum tuluba taser ya kiji ba sira bangla nisung gade piria ji dang masra smoke asadang mugozo yok baje mupunung do yimza alier timdam chemical samdo aser machir kadia adumna mukpa do tamanga dama aji tamajongba asa timdum toluba da sir ibadang ya second hand smoke da sir anong je asuno ga kamnang zaba je anasa atyanu de me pirichia mugo je ali nombo panok ta achong shi zaba je kimma ta sadam ga ri wordang aji zaba ja asuno ge nesondang ja shi sa za aga zila
1: mugo achi ba aser misipa achanga asno kang shi dak zaba dem takalaka anu tanga demang tim dem dem kuje saler ibai nangja ken rasa shilaksner
0: topago aji ba janga tama non tim dem tolu di ba agaza ba aser asang sang nga churba tim dem tolu ba je cancer aser cancer je demang jaga ai ga no artok tsa ok tapa lungs tivimbang tar bokzadam kidney temesen udang tabo ai ga nong cancer aduk taksa za awok za. Asera itam jibo, asnuk achiba imya palala janga aduk sawok. Ipa cancer tang masa, anu, salimuk ajiba janga, tumulong jang nong timdom aduk taksa ba ayak dang liya. Asera, number one je, stroke asidok. Vascular disease, taser. Masera bang la anu, tumulong jang indang, tizu, tamrang taksa ba, akang taksa ba. Itam amala, tumulong jang nong timdom ayak agak zir. Asera, iba bayat, salimuk nong jikidang. Asera no, tubulong jang namasa, tubok buk nung timna maga zibaji,

0: Yumiatur ti ukibuba na masakashinga mali na tululir asir nitinong nung tashi tululir. Yumiasumrasum asum. Kedang chang asir ni nitang langzitsu. Asir mi mapa tulu kuba na mamatet ali achi nitang ashitsu. Ne ukitsung asushi milen asir kelemang asushi tesangwalir. Tinong sangan nuklanka asir terdugo nuklanka pung.
1: Nunuk sumbita chung pelagizgar. Mani nidang mistiala ajanga sologa adinzi mabang mela.